Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Dia benci bilang cinta daripada Raja pada jam 8.20 minit pagi kan. Benci bilang cinta. Itu maksud dia apa? Ha? Dia kata dia cinta tapi dia benci ke? Dia kata dia benci ke tapi dia cinta ke? Mana satu tu kan? Mixed feelings pula pagi ni. Apa pun terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang layan Pak An daripada jam 6 pagi tadi sampai lah sekarang dah jam yang ketiga kan. Pejam celik, pejam celik. Kita dah berada jam yang ketiga. Dah 8.21 pula tu kan. Nah, tak lama lagi, sekejap lagi kita nak layan berita pula. Tapi sebelum tu kan, Pak An nak bacakan sikit. Ada kiriman WhatsApp Konti kan dekat sini. Ada ramai yang WhatsApp Pak An. Katanya daripada Kak Zaitun Palung 14. Assalamualaikum DJ Petugas dan pendengar setia Negeri FM. Selamat pagi, cuaca di Palung 14 alhamdulillah baik, dia kata kan. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam, katanya. Syukur alhamdulillah masih kudara lagi dalam rahmat Allah. Amin amin, katanya dari Kak Zaitun Palung 14. Terima kasih Kak Zaitun yang hantar kiriman WhatsApp. Dan juga ada lah daripada pendengar kita ni kan, pendengar sedia kita, Abang Mitra 7 kita. Dia suka hantar pantun berbagikan. So ini buat baca pantun dia. Berbunyi macam ni. Waktu malam main rebana, cakap. Main rebana sampai pagi. Tidurlah mata dengan lena. Esok boleh jumpa lagi. Terima kasih banyak Abang Mitra kan. Pagi nak tidur balik. Ada juga yang WhatsApp kita di konti ni kan. Katanya Negeri FM untuk DJ. Dia hantar stiker selamat pagi. Dia hantar stiker-stiker yang baik. Terima kasih. Ada juga daripada Alcu Al-Kasam. Katanya assalamualaikum, selamat berkonti Pak An. Terima kasih semua kan yang WhatsApp Pak An di konti kan. Kalau anda semua nak WhatsApp Pak An kat konti, ada ucapan ke, nak hantar dekat girlfriend ke, boyfriend ke, mak ayah ke, suami ke, isteri ke, kan, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ada jodoh ke?
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila lagu-lagu, orang kata tu lagu-lagu yang mengambil kenangan yang dulu-dulu lah kan. Sentuhan Kecundang ni, kalau saya buka lagu ni, mungkin yang mendengar sekarang ni kan, pada era-era dia tu sendiri ada cerita-cerita dan kisah-kisah tu sendiri kan. Throwback-throwback bercinta lah, zaman-zaman sekolah lah, kan, zaman-zaman muda remaja lah, itulah macam-macam lah kan. Apapun, terima kasih dengan semua kerana masih setia bersama saya Farhan Asri kan. Pada jam sekarang ini 8.48 minit pagi. Ini dia Pak nak bacakan ucapan daripada WhatsApp konti kita kan. Ada yang kirim di mana katanya, salam you, selamat pagi. Mak Ngah gadik nak ucapkan selamat hari raya. Mak Ngah tak boleh nak sambut sangat, baru bonda tersayang kembali padanya yang esa. Moga syurga ku tenang di sana. Amin, amin, amin, amin, amin. Sama-sama kita mendoakan kepada semua ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmat Allah kan. Semoga roh mereka semua dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kita yang masih hidup ni kena teruskan kehidupan seperti biasa, buat yang baik-baik, itu yang paling penting kan. Kekal positif kan, kena teruskan semangat kan, kena juga sebab perjalanan hidup kita ni kita tak tahu tau berapa lama, mungkin panjang lagi, mungkin sampai sebentar lagi saja, kita tahu kan. Tapi selagi diberi peluang, selagi ada nafas, selagi kita mempunyai tulang empat kerat yang berjalan di atas muka bumi ini kan, selagi tu kita kenalah sentiasa berbuat baik, sentiasa positif, sentiasa bersangka baik pada Maha Yang Esa. Itu yang paling penting sekali kan. Saya pun mendoakanlah agar pendengar-pendengar Negeri FM semua baik-baik aja, dalam keadaan yang baik, sentiasa dilindungi, sentiasa berada di bawah rahmatnya. Itu yang paling penting sekali kan. Dalam hidup ni kan tak ada apa pun, mana yang kadang-kadang kita stres berfikir tentang masalah pekerjaan, soal apa, pendapatan kan. Sebab sekarang ni kita tahu kan, ramai juga kan, tambah-tambah lagi adik-adik kita yang baru habis belajar nak kerja, cari duit katanya susah nak mengumpul kan. Apa yang kita buat kan, Fahan ada satu tips lah sedikit. Fahan sebenarnya tak layak nak bagi tips pun, tapi mungkin ni salah satu, mana tahulah kan, ayat ni boleh membuatkan pendengar-pendengar semua jadi lebih semangat kan, untuk rasa lebih lega kan. Okey, sebenarnya apa yang kita buat di atas muka bumi ini, kita cuba buat dengan ikhlas kan. Bila kita ikhlas, insya-Allah semua benda akan dipermudahkan, akan happy. Okey, dan soal banyak sikit tu jangan kita hitung, sebab itu bukan tentuan daripada kita, tuntutan pada Yang Maha Esa, yang atas kan. Banyak sikit tu semua kerja Tuhan kan. Kita jangan mempersoalkan, yang penting kita buat semua benda dengan ikhlas, insya-Allah kan, semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan urusan. Itu yang minta, yang itu yang kita minta kan. Selagi kita sihat, itulah sebenarnya rezeki yang sangat-sangat kita minta, nak sihat je sebenarnya dan panjang umur, insya-Allah. Teruskan Pak'an, sebentar lagi pukul 9 pagi kita nak layan dulu utama 9 pagi, dan selepas habis utama 9 pagi kita layan balik bersempat dalam radar pagi untuk jam yang terakhir. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

daripada Datuk Hatan baru saja menghiburkan anda pada jam 9.18 minit pagi. Cantiklah kan. Terima kasih pendengar semua kan yang masih setia bersama Pak An untuk jam yang terakhir kan, daripada jam 6 pagi tadi Pak bersiaran. Siapalah sekarang dah berada di jam yang terakhir untuk pendengar-pendengar semua kan. Jadi pendengar semua, seperti biasa lah kan, kita bila pagi macam ni kan, nak hilangkan mengantuk tu, adalah beberapa tips yang Pak nak kongsikan. Tambah-tambah lagi yang tengah memandu ni kan. Okey, kalau tengah memandu ni nak hilangkan ngantuk, macam mana dia, macam contohlah kita buat kereta, kita nak berhenti takut masa tu makan banyak kan, macam berhenti ni kan banyak buang masa, so nak teruskan juga pemanduan. Nak hilangkan ngantuk masa memandu ni senang je, hanya perlu beberapa perkara je. Okay, yang pertama sekali, jangan lupa untuk sediakan air kosong. Itu yang paling penting, air kosong ke ataupun air kopi pun boleh juga kan. Mana yang tak minum kopi, minum air kosong. Mana yang minum kopi, minumlah kopi seloknya kan. Tengah memandu tu minum pelan-pelan sikit-sikit kan. Mungkin itu boleh membuatkan kita segar balik. Ataupun sediakan satu gula-gula. Gula-gula yang ada angin, macam min-min. Yang ada min kan, macam rasa berangin-berangin gula-gula tu kan, yang pedas-pedas sikit kan. Itu pun boleh juga untuk menghilangkan rasa ngantuk ketika kita pemanduan kan. Yang ketiga, kalau dah minum kopi tak jalan, makan gula-gula tak jalan, buka tingkap, tutup aircon. Kena angin luar. Itu pun salah satu tips juga kan, untuk kita hilang ngantuk. Jangan main tau. Saya kalau cuba, saya dah tahu dah, memang kalau saya dah mengantuk ni, saya dah beli air pun tak jalan. Makan gula-gula pun tak jalan. Saya dah tahu apa ubat dia. Buka tingkap sebesar-besarnya, dengar bunyi angin macam tu kan. Barulah kita rasa macam okey, segar-segar macam ribut sikit dalam kereta tu, tapi kita rasa okey lah. Okay, jadi itulah dia beberapa tips kan. Ataupun yang terakhir kan, boleh buat senaman kecil. Jangan pula berlari dalam kereta tu, nak ke mana kan. Senaman kecil tu contoh macam kita main-main renggang-renggangkan kepala kita, leher kita, bahu kita, mungkin boleh lah, yang tak mengganggu kita ingin pemanduan lah kan. Yang penting kena fokus dekat depan mata tu. Mainlah macam bahu kita sikit-sikit, pergelangan tangan ke, kita punya leher ke, kita punya rahang mulut ke, macam-macam rupa lah buat kan. Nanti, tapi janganlah buka tingkap, nanti orang nampak pula kenapa tu kan. Alah, muka kejap-kejap biru, kejap-kejap merah kan. Itulah dia beberapa tips. Okay, jadi semoga anda semua memandu ni sama-sama.

0: kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampe macam warni ya. Dapean bil cukai tanah dan bayar tori pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampe.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam warni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Kendi Cinta aku daripada Bloodshed baru saja menghiburkan anda untuk lagu yang terakhir dan jam yang terakhir sekarang ini. Kan terima kasih berdengar semua setiap bersemangat sehingga penghujung rada pagi kan. Jadi Pan nak tutup kedai dah. Terima kasih kepada semua sekali yang teman Pan sama 4 jam ni daripada jam 6 pagi tadi sampai sekarang. Selepas ini Pan akan serahkan kepada DJ Azizi yang akan menemani anda dalam Santai Negeri FM daripada jam 10 pagi sampai 2 petang nanti. Pastinya lagu-lagu yang hidangkan tu pasti yang terbaik, yang paling habisnya bang eh. Kasih tune bang eh. Dengar tu dah sama dia dah masuk dah. Jadi pendengar semua, terima kasih kepada semua, jaga diri okey. Kita jumpa pada hujung minggu ini bersama Fusif Anasri pada hari Ahad pagi okey. Jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua, bye-bye.

0: apa ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udin ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Ah, jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah, Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Tau ih, ngobalkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM ingat sampai bila. Azizi Syarif Abdul Razak menemani anda bersama santai Negeri FM bermula waktu ini 10 pagi hingga 2 petang hari Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan terima kasih rakan setugas DJ Farhan hari ini terbang solo dalam radar pagi menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini dengan pelbagai informasi yang dah dikongsikan. InsyaAllah saya juga akan bersama dengan anda, terutama hari ini kita juga ada tetamu dalam iMedic. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga boleh ikuti di RTM Click. Dan di samping itu juga insyaAllah pada pukul 11 pagi nanti kita akan live TikTok Negeri FM Official, dan juga boleh hubungi saya di talian Negeri FM seperti biasa taliannya 06-675-3166, 06-675-3177. Jom kita layankan lagu istimewa Mursi Santai Negeri FM. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berada di rumah mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

0: Memang
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, 10.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini. Dengan program Santai Negeri FM ni juga kita ada iMedic. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dr. Azlini binti Abdullah, selaku pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Tajuknya memang istimewa sekali. Saya rasa yang berada di luar sana ingin mengetahuinya, iaitu bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan. Jadi kena tahu cerita ataupun maklumat ini supaya dapat kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, terutama kepada mereka yang hisap rokok ataupun ada saudara kita ke, sahabat-sahabat kita ke, kan, boleh kita nasihatkan kepada mereka tentang bahaya merokok ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Degree FM. Yang mana juga untuk pengetahuan adik-adik kita, insyaAllah dalam minggu depan kan dah mula cuti sekolah kan, kita ada pencarian bakat bintang kecil 2026 yang berusia antara 7 hingga 12 tahun layak bagi menyertai sesi uji bakat ini yang akan diadakan di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Negeri FM sendirilah, bermula 8 pagi hingga 4 petang. Dan maklumat ini telah pun kita edarkan juga di sekolah-sekolah. Jadi kepada ibu bapa penjaga yang mendengarkan juga info ini,

boleh sampaikan kepada anak-anak anda. Tarikh sesi pencarian bakat kecil bintang kecil ini akan diadakan pada 4 dan juga 5 Jun, hari Khamis dan hari Jumaat, cuti sekolah lah. Khabarnya sekolah 2 minggu, jadi peluang untuk anak-anak kita ni menyertai sesi pencarian bakat ini. Dan 7 peserta terbaik akan dibawa ke pentas di Port Dickson nanti pada 27 Jun. Hadiah-hadiah, ada wang tunai, ada trofi, memang terbaik lah untuk anak-anak kita ni. Hadiah pertama sampai hadiah yang ketujuh, semua ada wang tunai. Jadi kepada anda, ada anak-anak yang berbakat berusia 5 hingga 7 tahun, 7 hingga 12 tahun, boleh hadir dalam sesi pencarian bakat bintang kecil yang akan diadakan pada tahun ini. Baiklah, kita terus mendengarkan pelbagai lagi lagu istimewa menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Baiklah, Santai at Negeri FM masih lagi bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak sehingga pukul 2 petang ini, dan seperti biasa juga insyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi lah selepas program iMedics bersama dengan tetamu di konti Negeri FM, anda boleh hantarkan ucapan anda di bilik hijau Negeri FM ataupun WhatsApp di Negeri FM tadiannya 012-603-0603, dan juga boleh hubungi saya di talian 06-675-3166 hari ini minggu tengah hari. Apa yang ada masa hari ini kongsikan bersama ya, bersama dengan ucapan-ucapan istimewa buat wai-wai dan juga pendengar setia Negeri FM. Jangan lupa juga live TikTok akan ke udara 11.30 minit pagi. Saya tengok di beli hijau ni pun dah ramai yang hantarkan ucapan dan juga pilihan lagu. Terima kasih buat anda kerana setia bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Baik, saya nak berkongsi bersama dengan anda tentang peranan sebagai masyarakat yang mana semak, fikir dan juga lapor. Ini pencegahan bermula dengan tindakan kecil. Jangan mudah percaya, jangan kongsi maklumat perbankan dan lapor jika ada yang mencurigakan. Yang pertama, lapor terus, ambil tindakan jika ada yang mencurigakan. Fikir, jangan terburu-buru pindahkan wang anda, dan semak periksa maklumat sebelum bertindak. Ini menyelamatkan situasi kewangan dalam bank anda. Jika ia dilakukan melibatkan kerugian pada diri sendiri, silap-silap akaun bank anda juga atau identiti boleh direputasikan serta dijadikan sebagai akaun keledai. Nombor telefon anda, dokumen peribadi dan juga akses perbankan boleh digunakan untuk menggerakkan wang hasil penipuan. Ini antara yang kata menjadi perhatian skema-skema kita ni. Kadang-kadang kalau tengok nombor yang tak pernah naik di telefon anda ataupun tak disimpan dalam telefon peribadi anda, jangan layan, buat tak tahu saja. Kalau nak di WhatsApp dia ataupun di message pada anda, dia beritahu sekian-sekian nama siapa, dari mana, tu boleh. Kalau tak ada, kalau setakat-setakat nombor yang dinaikkan, kadang-kadang nombor-nombor pelik tu, jangan layan, ok. Ini akan mengakibatkan risiko kepada butiran peribadi anda, dokumen peribadi, kemudian nombor telefon anda pun disalahgunakan, digunakan WhatsApp anda, ada dihantar kepada kawan-kawan anda, dia kata boleh pinjamkan saya duit sebab saya dalam kesusahan ni, nanti petang saya bayarkan. Dah sudah kawan anda pun ingat betul dah tu kan, jadi dia pun masukkan ke akaun, rupanya akaun lain. Jadi dia tanya, dah dapat duit? Awak pun kata, tak ada, mana ada. Sudah, mana ada saya nak pinjam duit awak. Dah nanya kawan awak tu kan, satu kerugian pada kawan awak dan nama pun terjejas. Ini semua satu perkara yang tidak perlu terjadilah. Kalau boleh elakkan, terus laporkan kepada pihak berkuasa, terutama kepada PDRM untuk mereka menjalankan siasatan. Hari ini adalah peranan masyarakat, semak, fikir dan juga laporkan. Jom kita dengarkan lagu ini, kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu dan juga Datuk Ramli Sarip, Istilah Bercinta, menghiburkan anda layan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita akan bersama dalam program iMedic dengan yang berbahagi Dr. Azlin binti Abdillah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Tajuk untuk kita bicarakan pada pagi ini, bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan, seperti yang dikongsikan oleh Dr. Azlin tadi. Sebenarnya untuk kita meraihkan Hari Tanpa Tembakau pada tahun ini yang diadakan pada setiap 31 Mei. InsyaAllah kita akan berkongsi maklumat ini. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami menerusi santai at Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hai.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 16 minit pagi kita ada siaran bersama dengan iMedic yang berbahagia Dr. Ezin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Apa khabar, Doktor?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Ambul, dia punya senyum dari macam hari ini, ya? Tapi bicara kita tentang bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan, Doktor, macam Doktor kata tadi, sebenarnya kita nak apa tu, nak sambut juga hari tanpa tembakau pada 31 bulan Mei lah.
2: Setiap 31 Mei.
1: Seluruh
2: dunia lah. Merupakan hari sambutan hari tanpa tembakau sedunia.
1: Hari tanpa tembakau sedunia. Baik, tentang program pada hari ini, mungkin Doktor dapat kongsikan bersama dengan pendengar Negeri FM. Yalah, kita terus kepada apa itu ancaman senyap, Doktor, yang mana kalau kita tengok kat sini, kenapa merokok dan vape ni sering disebut sebagai ancaman senyap, Doktor?
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada saudara DJ. Berkaitan dengan ancaman senyap ni, dia adalah satu istilah kita gunakan istilah ancaman senyap ni disebabkan oleh kesannya tidak berlaku secara mendadak. Jadi ramai perokok, mereka merasakan mereka ni sihat dan tak mengalami apa-apa pun masalah pada peringkat awalnya lah. Jadi tapi sebenarnya setiap sedutan rokok atau vape boleh membawa bahan kimia yang beracun yang sebenarnya perlahan-lahan boleh merosakkan organ penting dalam badan kita. Contohnya paru-paru, jantung dan even saluran darah lah. Jadi kalau kesan ini mungkin hanya muncul ketika setelah bertahun-tahun dalam bentuk penyakit yang kronik lah. Jadi kalau kita merokok kan, sistem saluran pernafasan kita lah yang akan lebih mudah terdedah. Jadi kita mungkin seseorang perokok itu boleh mengalami penyakit batuk, sesema, semput yang berpanjangan dan juga sampai satu tahap boleh juga mengalami serangan jantung lah. Jadi disebab itulah ancaman senyap tu, itulah maksudnya ancaman senyap. Di mana kerosakan tu berlaku tanpa disedari sehinggalah penyakit tu menjadi serius dan barulah gejala nampak, barulah perokok tu sedar yang dia telah mengalami beberapa penyakit lah.
1: Dan sejak kemarin ini bila kita tengok doktor mereka dah pula beralih kepada vape ni. Tadi tak tahu juga ni, ramai orang anggap vape ni lebih selamat daripada rokok. Betul ke tanggapan tu, doktor?
2: Sebenarnya tanggapan tu adalah satu tanggapan yang salah lah. Dan dia sangat membimbangkan.
1: Kedua-duanya sangat bahaya.
2: Kalau kita lihat daripada rokok konvensional yang kita semua sedia maklum, mengikut kajian dia telah dia mengandungi lebih pada 7,000 bahan kimia. Termasuklah tar yang hitam yang gelap tu dan karbon monoksida dan logam berat. Manakala vape pula, dia walaupun dia tidak menghasilkan tar seperti rokok biasa, dia tetap mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan. Selain pada itu, dalam cecair vape tu ada terkandung bahan-bahan yang bersifat toksik kalau dia terdedah dengan hapa lah. Sebab kita tahu kalau nak gunakan vape ni, dia perlukan pemanasan. Barulah cecair itu boleh tukar berbentuk wap lah. Jadi contohnya adalah profiling glycol, glycerin, bahan-bahan kimia daripada perisa itu sendiri, dan akhirnya proses pemanasan daripada logam berat daripada device, daripada peranti tu untuk yang akan menyebabkan asap yang disedut tu menghasilkan toksik kepada sistem pernafasan dan akhirnya dia boleh memberi ancaman kesihatan lah kepada perokok tu. Jadi saya simpulkan di sini kedua-duanya masih bahaya.
1: Jadi kepada pendengar yang ketika ini masih lagi menghisap rokok ataupun yang menggunakan vape, kalau boleh kurangkan, kalau lagi bagus berhenti terus kan. Okey, doktor, data yang menunjukkan peningkatan penggunaan vape di Malaysia, nak tahu ni, banyak sangat kedai-kedai vape dekat negara kita sekarang ni.
2: Kalau ikutkan sebenarnya Kementerian Kesihatan sendiri, kita ada satu kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan atau kita panggil sebagai NHMAS pada tahun 2003 menunjukkan satu data yang memegang lah. Tapi kalau kita lihat daripada konteks Negeri Sembilan, kumpulan sasar yang kita buat kajian ni terdiri daripada mereka yang dewasa, perokok dewasa dan perokok remaja lah. Untuk perokok dewasa, kita nampak berlaku penurunan sebenarnya rokok konvensional ni daripada dalam masa tempoh 5 tahun daripada 22% hinggalah ke 19% saja. Walaubagaimanapun dan perkara apa trend ini juga turut kita dapati dari di kalangan remaja perokok juga di mana mereka yang merokok konvensional ni dia pun menurun jugalah tetapi dia lebih drastik penurunan ni berbanding dengan dewasa iaitu daripada 12.8% sehinggalah ke 5% saja. Dalam kita melihat perbandingan antara perokok konvensional kita juga melihat kepada bagaimana trend rokok penggunaan vape itu di kalangan dewasa dan remaja. Untuk dewasa kita nampak peningkatan dalam masa 5 tahun mereka pun berminat juga untuk menghisap vape ataupun pot lah yang selalunya community panggil meningkat banyak dalam 5 tahun dalam tempoh 5 tahun sebanyak 1% lah. Tetapi apa yang berlaku trend peningkatan penggunaan vape di kalangan remaja dia meningkat daripada 9% hinggalah 14% di mana dia dah hampir mencecah kepada lebih pada separuh sebelum ni lah. Jadi rumusan daripada tinjauan ini menunjukkan bahawa walaupun rokok konvensional ni menurun kita dah happy ni lah kan untuk Kementerian Kesihatan tetapi penggunaan vape pula semakin meningkat dan lebih-lebih lagi di kalangan remaja lah. Itu yang kita risau lah.
1: Risau anak kita pergi sekolah.

0: Sekarang ni remaja menggunakan vape. Mengapa mereka ketagih menggunakan vape?
1: Okey, sebenarnya kenapa remaja ni mudah ketagih? Yeah. Sebab di kandungan nikotin yang saya cakap tadi. Nikotin ni adalah satu bahan yang boleh menyebabkan kita rasa ketagihan. Yang mana kesannya kalau kita hisap sedut, dia akan menyebabkan otak kita memberi satu rangsangan perasaan seronok, gembira dan tenang. Walau bagaimanapun hanya sementara waktu saja.
0: Betul.
1: Jadi selain pada tu, kenapa golongan remaja senang ketagih? Sebab mereka ni adalah sebenarnya dia separuh budak-budak, separuh orang dewasa. Dan waktu ketika remaja ni lah proses perkembangan tu dia baru bermula secara pesat. Jadi kalau sekiranya terdedah dengan toksik ataupun daripada nikotin ni, dia akan lagi senang serap dan senanglah masalah ketagihan tu lagi teruk, mengganggu perkembangan otak, tumpuan dan emosi remaja tu sendirilah. Jadi selain pada tu, cara pasaran vape ataupun pot ni dia lebih trendy. Sebabkan oleh perisa yang pelbagai. Kalau kita lihat rokok konvensional ni kan, dia ada satu je perasa dia kan. Kalau paling-paling common pun ada min je lah kan. Jadi di sini adalah perisa buah-buahan je lah. Walaupun Kementerian Kesihatan kata buah-buahan ni baik kesihatan, tapi dia bukan untuk perisa.
0: Ada lain campuran untuk bahan kimia.
1: Pelbagai. And then ada juga daripada bentuk perisa minuman lah, makanan lah, biskut lah, kek lah, macam-macam lah.
0: Mana
1: diorang, jadi mereka menganggap bahawa vape ni satu yang trendy, yang cool, sebab kita tahu remaja ni dia masih mencari personality dia, dia nak jadi macam mana kan. So dia senang untuk terjebak dan dia rasa oh yang ni ikut trendy, ikut rakan sebaya, so saya tak ketinggalan kan. Jadi dia terjebak lah kepada tu. Pada hakikatnya mereka ingatkan benda tu biasa, trendy. So ada satu persepsi mengatakan oh kalau ni trendy ni tak berbahaya lah, sebab okey je kan. Jadi mereka mengambil lah menggunakan vape tu, tetapi dia lupa bahawa kalau dia selalu menyedut vape dan sebagainya dengan nikotin yang lama, dia boleh menyebabkan ketagihan dalam jangka masa yang panjang lah.
0: Dan doktor pernah lihat lah pesakit yang menggunakan vape ni kan, berapa tahun dia akan mengalami penyakit tu?
1: Dia sebenarnya maksudnya ketagihan ke?
0: Ketagihan dan juga sakit akan datang lah pada dia kan. Kita kalau boleh kita nak suruh orang jangan mengisap vape ni kan.
1: Kalau itu sebenarnya ada beberapa kesan kepada kesihatan. Iaitu kalau untuk vape tu sendiri, kalau berbanding dengan rokok konvensional, rokok ni dia mengambil masa bertahun-tahun dululah. Walau bagaimanapun memang ada proses tu sedang berlaku dan dia tak nampak. Tapi dah teruk pun nampak. Tetapi vape ni kalau dia dengan penggunaan yang banyak, contohnya puff kan, dihisap sedut tanpa kawalan, sebab dia dah habit dia sikit-sikit dia nak sedut sikit-sedut sebab dia rasa benda tu ada digantung kat leher. Contoh kan. Jadi kandungan setiap kali sedutan tu adalah nikotin yang kita tambah, maknanya dia tak ada kawalan. Sepatutnya dia sendiri yang kawal, lagi-lagi remaja mana kita boleh kawal. Kan. Jadi di situlah yang kita risau yang paling teruk adalah ketagihan tu lagi cepat sebenarnya. Sebab dia meresap kan.
0: Jadi kepada pendengar, apa yang dinyatakan oleh doktor tadi, ketagihan vape ni sangat bahaya dan risiko dia antara penyakit utama yang berkaitan tentang apa tu vape ni doktor, ataupun merokok ni.
1: Okey, kalau kita ceritalah berkaitan bahaya rokok ni termasuklah vape, saya boleh simpulkan dia boleh daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Tetapi yang utamanya tentulah dia akan mengganggu apa-apa penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Yang paling utama, yang paling kita tahulah keadaan kematian tinggi adalah yang melibatkan barah paru-paru. Jadi kalau kita lihatlah penghidap kanser paru-paru ni, 90%-nya adalah ada kaitan dengan tabiat yang merokok. Yang tu yang kita nak bantras dan kita cuba cegah. Selain pada tu tentulah pengerasan apa salur-salur darah sehingga menyebabkan kemajadian penyakit serangan jantung. Sebab dalam badan kita ni semua ada salur darah untuk dia berfungsi. Jadi kalau kalau sekiranya dengan pengaruh bahan-bahan kimia tadi yang saya telah sebutkan tadi, boleh sebanyak sedikit sebanyak dia boleh menyebabkan pengerasan lah salur darah yang sepatutnya bersifat anjal untuk dia apa dengan sebarang tekanan darah. Jadi akhirnya kalau berlaku tersumbat ke pecah ke di jantung contoh, dia dapatlah serangan jantung.

0: Kalau berlakunya di pembuluh darah di bahagian otak, jadilah strok ataupun air amar lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi selain pada tu, tentulah asyik batuk manjang je kan, semput dan sebagainya yang sangat kronik lah. Kronik tu maknanya dia jangka masa panjang, asyik MC benda yang sama sampai kan kena ambil pump, pump yang kita panggil penyakit seperti asma ataupun COPD lah.
1: Jadi kepada pendengar, kalau boleh tolong berhenti, tolong elakkan, dan terutama ibu bapa lah pantau anak-anak kita. Lebih-lebih lagi remaja ni, doktor kata, peningkatan terlalu tinggi, doktor. Baik, doktor, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu ni, lagu pilihan doktor kepada pendengar setia Negeri FM, Bintang Budak Kacamata. Pesanan ada lagi selepas ni. Jari kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Santai Negeri FM masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Dr. Izlin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, berbicara tentang bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan. Kita dah kongsikan data, kita dah kongsikan apa dia punya risiko bila kita gunakan vape dan juga merokok ni, Dr. kan?
3: Ya, betul.
2: Tapi kita tahu juga lah bagaimana pula dengan kesan kepada orang yang tidak merokok macam saya lah. Okay, tahu juga ni kan? Dekat dengan kawan-kawan yang hisap vape dengan rokok macam mana ni?
3: Okey, sebenarnya kita tidak boleh menidakkan hak mereka untuk mendapat persekitaran yang bebas asap rokok dan bersih dan selamat lah. Mereka juga sangat penting di mana kita kena tahu asap rokok dan wap daripada vape itu boleh memberi kesan kepada orang sekeliling. Jadi kalau kita ada beberapa istilah lah, bagi rokok kita akan panggil mereka ini adalah sebagai second hand smoke, dan untuk vape pula kita panggil sebagai second hand aerosol lah, berdasarkan asap dan vape wap tu. Jadi kebanyakan banyak-banyak golongan yang paling berisiko tinggi sebenarnya kanak-kanak dan bayi, disebabkan oleh mereka ni paru-paru mereka baru je nak berkembang. Jadi di situlah menyebabkan dia tak berapa matang untuk menerima semua asap-asap ni yang terlalu powerful, menyebabkan kefungsian paru-paru dia terjejas. Akhirnya dia boleh menyebabkan lah kanak-kanak ni senanglah mendapat penyakit asma lah, senang dapat penyakitan paru paru sebab lemah pula dia punya sistem pertahanan di peringkat paru-paru tu. Dan anak ni sentiasa batuk manjang, tak berhenti, sikit-sikit batuk, susah nak dengar dia tak batuk. Contohnya lah jadi keadaan ni selalunya berlaku kepada mungkin ada orang dewasa di dalam rumah itu merokok. Jadi kita mohonlah mereka ni bertanggungjawab lah. Kalau boleh janganlah merokok di depan anak, sebab kita rasa dia tak sedut asap rokok tu ataupun hisap vape tu, tetapi dia apa kesan daripada tu di sekeliling tu. Sebab mereka pun bernafas dalam udara yang sama kan. Jadi sebab tu kita harap orang yang lebih dewasa ataupun sesiapa sajalah, saya tak nak cakap lah kan, fahamlah kan, kenalah bertanggungjawab ke atas masa depan anak-anak. Sebab kalau dibiarkan, dia boleh menyebabkan pada masa akan datang anak tu boleh mengalami masalah jantung kalau lama sangat terdedah dengan masalah paru-paru lah. Jadi dengan erti kata lain, seorang perokok bukan saja dia boleh membahayakan diri sendiri, tetapi dia juga boleh membahayakan keluarga dan orang sekeliling, lebih-lebih lagi pada orang yang tersayang.
2: Jadi kepada pengguna yang menggunakan vape dan rokok, kalau boleh elakkan berada di tempat makan dan minum ni, di kedai makan kan, ataupun di tempat-tempat rekreasi ke, kerana dia merupakan santai kepada masyarakat. Tapi bila saya tengok satu kejadian dekat satu kedai makan tu, tiba-tiba inspektor kesihatan datang, terus saman tau. Oh, bagus macam tu maknanya peringatan kepada mereka yang merokok secara bebas je lah. Okey, Doktor, tentang Akta 852 ni mungkin Doktor dapat kongsikan kepada pendengar kita.
3: Okey, baiklah. Untuk nama panjang, nama penuh untuk Akta 852 ni adalah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam.
2: Baik.
3: Jadi pada tahun 2024 lah. Jadi daripada nama itu sendiri, kita dah tahu kita nak kawal apa-apa juga produk yang apa yang berkait rapat dengan rokok ini. Kita kena kawal demi siapa? Demi kesihatan awam, ke semua masyarakat sekeliling lah. Jadi ia mula dikuatkuasa pada 1 Oktober 2024 untuk kita kawal lah semua produk, termasuklah rokok konvensional, vape ataupun pod, rokok elektronik, cerut, shisha pun termasuk, dan mana-mana produk pengganti tembakau. Jadi tujuan utama ni adalah untuk, seperti saya cakap tadi lah, untuk memastikan keselamatan kesihatan awam lah, pada jangka masa pendek ke panjang ke, untuk kesejahteraan kita, sebab kita tahu kesan tu tadi bukan sekadar kepada perokok tetapi kepada orang sekeliling kan. Dan di samping itu kita kawal sebab kita tak nak jaga ketagihan tu, kita nak elakkan, kita nak bantras masalah ketagihan kalau terlalu kalau produk-produk ini tidak dikawal dengan baik lah.
2: Biasanya
3: Itu yang terutama sekali sebenarnya akta ni kita fokuskan utama kita nak jaga sebenarnya generasi muda kita ni, especially kelulungan kanak-kanak ke remaja yang kita rasa kalau kita tak buat sekarang apa akan jadi kepada masa depan mereka ni.
2: Baik.
3: Dia akan datang lah.
2: Itu tentang Akta 852 dan larangan utama di bawah akta ni, Doktor.
3: Okey, sebenarnya dalam akta ni dia banyak section, subsection. Tetapi yang utamanya lebih kepada penjualan kepada individu bawah 18 tahun, dan larangan iklan promosi tajaan semua, dan larangan peparan terbuka produk di kaunter jualan lah. Seperti kita tahu kalau siapa yang nak beli rokok kan, kedai berguna ke apa, kita tak nampak dah sebab dia kena bertutup. Tapi kalau dia terbuka tu, yang tu bolehlah buat aduan kepada kami lah untuk kami buat tindakan.
2: Betul.
3: Perkara tu untuk makluman pendengar di luar sana, benda tu kalau sekiranya dia jual secara terang-terangan, mohon
2: laporkan
3: kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Sebab kita tidak mahu mempamerkan atau mempromosikan rokok itu secara terang-terangan. Begitu juga dengan larangan merokok dan vape di kawasan larangan merokok yang kita telah perluaskan. Kalau dulu akta lama sebelum ni kita ada beberapa kawasan saja, tetapi kali ini dia lebih diperluaskan lah, termasuklah kita dah tahu lah pemis makanan tu memang hospital klinik kenalah memberi contoh yang baik, dan kita tak nak juga sebab ramai pesakit di situ, di sekolah tentunya, institusi pengajian, taman permainan, pengangkutan awam, mana-mana pemis kerajaan dan semualah tempat ibadat dan sebagainya.
2: Ya, itu antara tempat-tempat yang dilarang untuk anda merokok. Peranan ibu bapa, Doktor, ini kepada masyarakat lah untuk menangani isu tentang vape dan merokok ni, Doktor.
3: Okey, sebenarnya semua pihak perlulah memainkan peranan. Mereka semua mereka sangat penting. Jadi seperti yang perbincangan kita ataupun perbincangan kita awal tadi, kita kan mengatakan bahawa golongan yang paling bersiko adalah di kalangan remaja. Jadi kita tahulah mereka ni masih di bawah jagaan ibu bapa, dan kebanyakan di Malaysia insyaAllah semua bersekolah. Majoriti lah kan. Jadi kita mohon sebenarnya peranan ibu bapa, berilah contoh yang baik kepada anak kita. Kalaulah anda adalah seorang perokok, rasanya kenalah rokok di luar. Di luar, bukan di tempat, di dalam rumah. Dan cubalah berusaha untuk berhenti rokok. Dan selain pada itu, perlulah berkomunikasi dengan anak-anak ni secara terbuka. Janganlah kita tengok anak kan yang merokok ataupun menghisap pot ni, kita terus marah dia. Jadi dia nanti sukar untuk kita menyampaikan apa yang sepatutnya kita bagi panduan yang betul kepada anak kita. Nanti tak pemasal dia dapat baik nasihat pula daripada orang yang tidak diiktirafkan kan, tidak diiktiraf. Selain pada tu, kita mohon juga ibu bapa tolonglah peka terhadap anak-anak. Kadang-kadang perlu juga kita lihat apakah dalam beg sekolah anak.
2: Betul.
3: Anak ni bergaul dengan siapa, dan tapi kita terangkan kepada anak-anak ni kenapa saya kena check, kenapa ibu kena check, kenapa bapa kena check, sebab saya nak pastikan awak ni sihat.
2: Betul.
3: Jadi dengan komunikasi yang baik, teguran yang berhemah, dia mampulah memberi rapport dan insyaAllah kita haraplah anak-anak kita boleh dengar cakap lah.
2: Betul.
3: Selain pada itu, kan tadi kita pasal remaja kebanyakan di sekolah. Jadi sekolah perlulah memperkasakan program-program kesedaran tak nak rokok.
2: Betul.
3: Di kalangan anak-anak muda kita lah, pelajar-pelajar kita, supaya nanti dah besar keluar daripada waktu persekolahan, menjadi seorang dewasa ataupun pelajar IPTA ke IPTS ke yang memang tak nak rokok
2: yang sihat,
3: tu
2: bebas yang sihat dari rokok.
3: Betul. Dan tentunya lah kepada masyarakat di luar sana, kita sepatutnya berganding bahu, bukan setakat mengharapkan satu agensi saja. Kita kena sentiasa lah berazam untuk memastikan contohnya Negeri Sembilan ni bebas asap rokok.
2: Penting.
3: Jadi dengan cara apa, kita tegur lah antara satu sama lain. Kalau tengok ada orang merokok di kawasan awam, kita tegur. Tapi jangan tegur memalukan dia.
2: Tapi kena nak bergaduh kan.
3: Jadi kita pun tahu kalau kita nak ditegur, tak naklah kena marah kan, ataupun betul, dimalukan. Jadi dengan cara yang bermaruah lah, iaitu berhemah. Jadi kita haraplah kerjasama pada semua pihak kan, untuk memastikan Negeri Sembilan insyaAllah akhirnya bebas asap rokok.
2: Betul. Jadi Doktor, seperti Doktor pesankan tadi daripada awal sampai dari waktu ini kan, kita nak tahu juga kepada mereka kalau lah nak berhenti. Okay, ha, bila dengar ni doktor sampaikan ni, ibu apa pernah dengar ni, mungkin dia ada info-info yang dapat ni diguna pakai kan, nasihat doktor lah. Macam mana tu doktor?
3: Okey, baik. Sebenarnya langkah pertama yang paling penting, niat. Ataupun azam lah untuk anda yang apa perokok di sana nak berhenti rokok.
2: Betul.
3: Dan selain pada tu, kenalah perokok itu sendiri yang menetapkan tarikh berhenti dia. Kita tak ada paksaan. Tetapi kalau itu datang daripada individu tu sendiri yang nak dan dia ada satu matlamat bila tarikh dia nak berhenti, itulah langkah pertama yang saya nasihatkan dulu lah. Selepas itu boleh dapatkan bantuan profesional di mana-mana klinik berhenti merokok, di klinik kesihatan kerajaan. Contohnya kalau Negeri Sembilan, kita ada 7 daerah. Daerah Seremban, boleh pergi ke klinik Senawang ke klinik kesihatan Seremban.
2: Dia pilih khas dia lah, jumpa doktor lah.
3: Dia memang ada perkhidmatan itu. Kalau contoh di Jempol ke, kita boleh pergi klinik kesihatan Bahau, klinik kesihatan Bandar Seri Jempol dan mana lagi lah. Di setiap daerah sebenarnya ada menawarkan perkhidmatan berhenti rokok. Jadi kalau sekiranya para perokok yang berminat untuk menerima perkhidmatan ini, maka bantuan yang kita akan bagi adalah lebih pada konseling berhenti rokok, supaya kita sentiasa memberi motivasi kepada perokok ini boleh berhenti dengan cara ikut kemampuan dia. Di situ juga kita boleh bagi terapi menggunakan ubat, iaitu nikotin tu sendiri. Dari segi tampal ke gula-gula getah ke, supaya dia boleh mengurangkan sikit simptom-simptom kita nak berhenti itulah. Selepas itu yang paling penting adalah tujuan untuk mendapatkan perkhidmatan ni, kita boleh mampu memberi sokongan secara berterusan. Dengan kita akan bagilah susulan, kita tak tinggal lah. Kita tak ada berhenti, okay you dah datang, tak payahlah datang lagi, tidak. Kita akan sentiasa monitor sehinggalah bersama-sama penghisap rokok tu, perokok itu berhenti pada akhirnya. Jadi selain pada itu ada juga program daripada pihak kerajaan dengan kolaborasi agensi luar, iaitu program Jongkit, boleh juga turut disertakan. Kalau anda-anda pendengar di sana perasan mungkin kat premis makanan lah contoh, ada tanda larangan merokok, di situ ada QR code yang boleh anda-anda semua imbas, dan di situlah ada link yang boleh menghala kepada Jongkit tu lah. Kalau berminat boleh je daftar melalui kaedah itu. Yang paling penting nasihat saya lah, jangan putus asa. Janganlah putus asa. Walaupun dah banyak kali mencuba, boleh cuba lagi. Setiap kali banyaknya cubaan tu, dia akan melangkah ke arah kejayaan lah.
2: Maknanya kalau nak beli tu simple dan tabung lah, senang cerita. Tabung lah, jangan tabung yang terang buka lah.
3: Pecah satu. Habis tu pecah tabung ayam kan.
2: Okey Dato, sebelum kita mari segmen tentang bayi merokok ni, pesanan kepada pendengar kita lah. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, doktor akan sampai lagi kan.
3: Baik, insyaAllah. Okey, saya nak maklumkan sebenarnya hari sambutan Tanpa Tembakau Sudin ya, pada 31 Mei. Saya mohon sebenarnya saya nak maklumkan bahawa merokok dan vape ni sebenarnya dia bukan sekadar gaya hidup. Tetapi dia adalah racun yang perlahan yang boleh memusnahkan kesihatan diri dan orang sekeliling dan orang yang kita sayangi. Kita janganlah tunggu sakit barulah mahu berubah. Jadi setiap hari tanpa rokok ataupun vape adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Jadi lindungilah diri, lindungilah keluarga, lindungilah generasi masa hadapan daripada bahaya rokok dan vape. Itu je daripada saya.
2: Terima kasih Dr. Azrin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam unit kawalan penyakit dan penyakit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Kalau nak jumpa doktor, doktor ada kat Seremban kan. Kalau kat perasaan daerah daerah lain tu, doktor lain lah. Baik, Rata, terima kasih. InsyaAllah kalau ada lagi termasuk ya.
3: Okey, insyaAllah.
2: Assalamualaikum, Rata.
3: Waalaikumsalam.
2: Amboi tu dia. Terima kasih kepada Dr. Azlin dan kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini di Live TikTok Negeri FM. Dah hantarkan lagu, saya akan keudarakan bersama. Antaranya kita ada lagu Cak Cak Cekucuk pula. Wani Carey dan juga Scammer, Peacemaker. Kita dengarkan bersama.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, 12.05 minit tengah hari. Ha, diam tak diam dah masuk tengah hari kan. Ha, hari ini 21 Mei yang menyambut hari lahir, diucapkan selamat hari lahir buat anda semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Kalau yang sambut ulang tahun perkahwinan pun, selamat ulang tahun perkahwinan. Yang akan menyambut apa, yang akan melangsungkan majlis perkahwinan minggu ini juga, selamat naik ke pelamin, yang dapat apa menantu, yang dapat apa tu mentua, semuanya lah. Tahniahlah kepada semua.

0: Kan, mungkin ada jemputan-jemputan yang akan kita pergi pada hari Sabtu dan hari Ahad ini untuk meraihkan pasangan pengantin. Kita kena raihkan mereka ni, pasangan raja sehari dia panggil kan. Semua manusia kalau ada peluang dia akan langsungkan perkahwinan. Kadang-kadang yang tak nak kahwin tu nak macam mana, bukan sampai jodoh dia kan. Tengoklah bagian masing-masing. Apapun, kepada yang akan menaik pelamin, kita ucapkan tanya dan semoga kekal hingga akhir hayat, okay? Jadi kepada anda masih lagi bersama dengan saya waktu ini, terima kasih di Live TikTok Negeri FM Official. Kita juga ada Lan Rockers, terima kasih Lan, ada lagu pilihan. Di samping itu Azim pun ada di sini, terima kasih Azim. Zulfami juga masih ada lagi, Pak Ngah Patin pun ada, terima kasih Pak Ngah. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya? Tadi saya tengok ada Abang Kajang tadi kan. Mana tadi? Ya Allah, jauh betul lah namanya. Ada tadi nama je. KSP masih lagi ada ke KSP? InsyaAllah kita akan keudarakan kejap lagi eh. Kak G pun masih lagi. Terima kasih Kak G. Kak G sharekan ni. Dia dah laporkan diri. Kak G, lagu Kak G dah ada ke? Kalau belum beritahu eh, kan nangis pula Kak Haji Layu masuk gua ni kan. Ivy Rock Production pun ada, terima kasih Ivy. Terima kasih sahabat saya DJ Amy pun ada ni. Kemudian kita ada Baim, lagu Madu 3. Oi Madu 3, boleh kita lagi saya kudarakan Baim eh. Madu 3, tapi sebelum tu kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Sehat.
0: Dah makan belum?
1: Lepas makan.
0: Boleh lepas makan?
1: Ya.
0: Lauk apa tu?
1: Ayam masak lemak.
0: Oh, sedap Pak Nda. Pak Nda tak hantar kat Zizi. Pak Nda eh? Seorang je makan?
1: Ya, Pak Nda apa mengajuk sikit lah.
0: Apa hal mengajuk ni? Beritahu saya, siapa buat Pak Nda mengajuk ni?
1: Minggu lepas, Rabu, minta lagu tak ada.
0: Siap. Lagu apa tu? Lagu dia? Tajuk kat dia?
1: Penantian Cinta.
0: Oh, Penantian Cinta ada. Razak Ismail, hantar Pak Nda saya mainkan ini eh. Jangan banyak rajut, tak baik. Nanti yang tempat tua, kau tahu eh.
1: Mereka dah tua.
0: Okey, sampaikan ucapan. Silakan Pak Nda.
1: Okey, ucapkan selamat.
0: Ya.
1: Ada semua DJ. Kepada kakak saya dekat Taman Melati, Kuala Lumpur.
0: Baik.
1: Kakak saya dekat Ipoh, Cikgu Jenazah.
0: Aha.
1: Dan juga semua kawan-kawan yang mengaji saya.
0: Ya, saya.
1: Semoga sukses selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Nda. Bye-bye. Bye. Itu dia lagu Penantian Cinta juga dalam senarai yang akan ke udara sebentar lagi, okey. Tapi sebelum tu jom kita dengarkan lagu Amy Christina, Tak Mungkin Kembali, dan juga Azara Band, Alala Sayang, menghiburkan anda.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila diam tak diam, kita hampir lebih kurang 6 hari saja lagi untuk menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Mungkin ada persiapan kita punya pendengar ni akan pulang ke kampung halaman kan. Mungkin pulang ke Pantai Timur, pulang ke Utara. Tapi saya dah dapat maklumat selalunya belah-belah Pantai Timur memang meriahlah sambutan Hari Raya Aidiladha ni. Pagi-pagi diorang nak kumpul kan. Tapi macam-macam saya, kalau kat Melaka, lepas solat Hari Raya Aidiladha, saya akan terus ke masjid lah. Pasal kita ada gotong royong untuk ibadah korban kan. Kalau nak berjalan tu tak adalah pasal apa. Selalu macam itulah, habis petang dah habis baru balik rumah macam tu eh. Hari Khamis insyaAllah saya akan bertugas. Hari Khamis raya kedua saya akan bertugas menemani anda menerusi santai Negeri FM. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya. Jom kita tengok pula busu poco-poco. Assalamualaikum, nak minta lagu teka-teki dari Wan. Okey, baik busu. Kemudian Kak Zai, apa ni, Kak Zainul Palung 14. Assalamualaikum Zizi, senandung hari raya, hari jadi ke apa ni? Senandung hari jari, hari jadi untuk muka, hari apa ni? Hari jadi. Dayangku Intan untuk anak-anak semua, jauh di mata, dekat di hati. Ya, tu dia eh. Okey, jadi raya ni, korang jangan lupa balik kampung. Jumpa mak ayah yang masih ada lagi tu, menunggu kepulangan semua kan. Terutama nak tengok cucu-cucu dia tu. Cucu kan mesti sekolah ni 2 minggu. Jadi yuk lah kalau nak balik, hantar dulu lah anak-anak balik. Dapat diorang bermain dengan atuk dengan nenek kat kampung. Betul tak? Okey. Ada talian lagi? Oh, ada. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Ayah Haji cuti tak?
1: Gaya dan cuti hari pertama, hari kedua kau jauh.
2: Sebab bantal banyak-banyak daging korban.
1: Ya, betul tu. Abang Jazi macam mana dekat kampung berapa ekor sekarang ni yang kata nak korban?
2: Ada dengar 3-4 ekor kat
1: sini. Alhamdulillah, dapat
2: dah daging nanti. Tahun kemarin ni banyak. Yolah, apa Jazi? Kadang-kadang 7 lepas bungkus dapat daging pada mana nak letak lagi.
1: Kalau sekilo, apa ni dapat 7 kilo dah.
2: Separuh tu lebih pada sekilo.
1: Alhamdulillah, rezeki yang
2: mantap. Bagi-bagi habis lah kat orang.
1: Ada orang tu.
2: Seorang mana makan boleh habis.
1: Ya, abang jadi seorang. Buat sate lah.
2: Sate pun makan seorang.
1: Yolah,
2: betul kawan tu lah. Ada selera ramai-ramai.
1: Ya, kalau ramai malam tu kan, ajak makan sama-sama eh. Okey.
2: Ha, nak bagi ucapan ya.
1: Silakan, Abang Jazli.
2: Pertama, Kak Rosna itu, lima rakyat kota tu.
1: Baik.
2: Apa khabar tu, dah minum pagi lu Kak Rosna. Juga buat Haji Musa, Jokun tu.
1: Yo.
2: Yang pada Kampung Tanjung kota ni 9 tu kan.
1: Yo, saya.
2: Buat Ajah Nona 20 Salam, Pilda Labu Johnson 3 tu.
1: Baik.
2: Juga buat ni Azizah Ramlan berada di Pilda Setting 3 Blok H kan. Bersama Maksud Jaja Alias tu dengan apa best friend dia tu, apa tu Ramli Bertanggulbut kan.
1: Baik.
2: Mak Ayah di apalah kan. Ahmed Makno berada di Kampung Pulau Dengkel Ineh Johor 9 tu. Apa khabar tu?
1: Ya.
2: Orang Melaka lah untuk ajar Zainab Al-Said Imam Dalam, apa Tuan Najib Dekadin Iswar Anjano, Kak Ram Sang Jenis Gucinam sama Semi Sob Makno tu, Zali di Plet di Selangor tu.
1: Terima kasih. Makan
2: selamat petang, selamat pagi, selamat menyambut hari korban.
1: Ya, tu dia.
2: Semua ucapkan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia ceria Abang Zali kita. Dia kata Abang Jazli Abang Jazli Kota. Dia kata dekat kawasan ni surau mungkin 3-4 ekor. Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita rajin gotong royong, tolong masjid, tolong surau, insyaAllah dapatlah sekilo. Kalau dua tempat dapat dah 2 kilo. Kadang-kadang orang nak bagi sedekah kat kita kan, ambillah kan. Rezeki Allah Ta'ala kata raya hari adha ni, ibadah korban ni dilaksanakan, dapatlah seorang sekilo daging eh. Fatimah Imah, terima kasih. Hari tengok Titi tak dapat nak dengar radio. Oh baik, terima kasih layan kat Titi kita. Busu ala kasam. Saja gurau dengan Dati dia tu. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Abang Rahim. Atau Pakcik Rahim Bukit Piatu. Terima kasih. Kemudian kita ada Azhar Helmi, boom boom boom boom, lagu negeri kutu, lagu negeri kutu satu. Oh, lagu kutu. Ah, lagu kutu ada ada. Zack, terima kasih Abang Zack. Selamat eh, lagi sama lagi bersama dengan saya. Terima kasih yang tetap kan Sri. Dah 63K dah. Yang bagi love kepada Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jom kita layankan lagu ini, Kalima Yang Sempurna dan juga A Razak Penantian Cinta, antara lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar setia Negeri FM.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang ini 12.30 minit tengah hari. Yang tengah menjamu selera, alhamdulillah. Yang nak sharekan lokasi mana tempat-tempat menarik di sekitar Negeri Sembilan pun boleh juga kan. Yang dah siap masak tu, yang dah makan pun ada. Apapun terima kasihlah kerana mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kita ada juga lagu raya. Vitri kata nak minta lagu apa tu, minta lagu Dendang Perantau. InsyaAllah saya akan keudarakan nanti . Kemudian kita juga ada sahabat kita, kita ada Bang Naden. Bang kata boleh tak ucapkan tahniah untuk Arsenal juara EPL 2025-2026. Bukan main suka Bang Naden dengan Radio Negeri FM ini, saya ucapkan. Aryani Bani kata Nen mana? Nen hari ni cuti. Dia cuti esok ada esok. Kalau nak dengan Nen Terbabu bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain berlakon, boleh dengan drama Raya Hari Raya Pertama nanti akan disiarkan pada pukul 11 pagi dan ulangannya pada malam 9.30 malam. Tajuknya nanti kita akan bagi tahu kepada anda. Memang terbaik dia punya penulis skrip untuk drama ni adalah Keha. Adik praktikal kita ni. Oh, berbakat dia. Okey. Nanti dengarkan drama yang akan kita siarkan sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha nanti, okey. Zulfami kata Manchester City sekurangnya ada man of the match, dia kata. Helen itu. Alah. Sakit Helen ke . Kemudian kita ada Busur Al-Kassam juga. Sama-sama kita betul kumpulan Jito comeback, dia kata. Terima kasih. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni, ada ucapan-ucapan teruskan. Saya tengok ramai yang tiap-tiapkan sekali. Terima kasih dah menghampiri 80k. Alhamdulillah, mantap . Baik, untuk hari ni juga sebenarnya saya pun nak ucapkan tahniah jugalah kepada sahabat saya yang mana hari ni 4 kitangan Negeri FM menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025. Kementerian Komunikasi yang sedang berlangsung juga di Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri Kota Media. Antara sahabat-sahabat saya yang menerima anugerah hari ini, dua sahabat saya dari bahagian kejuruteraan, Yusri Ibrahim. Kita juga ada Arifanan Subramaniam, kedua-duanya yang aktif dalam liputan berita sebagai juru kamera. Kemudian bahagian pentadbiran kami, kita ada Sisi Zainatul Azlina Zainal Abidin, ini ketua kerani. Kemudian bahagian pentadbiran juga kita ada Nohriyati Abdul Rahman selaku pegawai ataupun kerani di Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan. Antara orang hebat jugalah si Yati ni, kalau selalunya bersama dengan puan pengarah saya Puan Suana waktu sebulan ni lah, bulan ni mereka mendaki 8 puncak kan, 8 puncak yang terakhir akan berlangsung di Gunung Kinabalu. InsyaAllah sahabat saya Amar, Acap, Fad dan juga puan pengarah dan bersama rakan-rakan teknikal akan menawan Gunung Kinabalu untuk melaporkan dari ke Negeri FM. InsyaAllah kita doakan mereka akan bertolak pada hujung bulan Mei ini untuk mendaki Gunung Kinabalu Sabah. Ha tu dia ceritanya. Okey. Jom kita dengarkan Joy Oren, Minta Malina, Dunia Tiba-Tiba dan juga Jitu, Rindu Dalam Sesara menghiburkan anda.

0: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
1: Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar.
2: Baiklah, kita masih lagi mendengarkan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM yang baru saja singgah macam Pak Maun Legacy. Dia kata sibuk hari ini yang baru nak masuk live Twitter Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pak Maun, kadang lagu nasyid boleh masukkan. Pilihan saya nak 3 lagu nasyid istimewa pada tengah hari ini. Dan juga lain-lain lagi ucapan yang ada lagi, masih lagi setia bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi ucapan diberi hijau, saya singgah kejap. Ada ucapan Koda nak minta lagu Graf Company. Ya Allah, saya rasa tak sempat ni. Kalau ada pun saya mainkan ujung-ujung nanti lah. Kalau ada, untuk semua pendengar Negeri FM, semoga terhibur. Ucapan kembalilah kita pada Yang Esa, semoga kita sentiasa di bawah rahmatnya. Ya betul, kita sentiasa ingat kepada Allah. Kemudian kita juga ada Cici, apa ni, pilihan lagu Bulan Merindu Cici Faramida. Abang Syah Kampung Gadik tujukan lagu ni buat isteri tersayang, senak saudara di Negeri Sembilan, pendengar setia Negeri FM, sahabat-sahabat di Negeri Sembilan. Khas untuk Cik Samsuri Kamarudin dengan ucapan selamat bersara juga kepada semua pendengar dan juga di DJ Negeri FM. Semoga terhibur, berbahagia adanya. Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah, Ulan Merindu. Okey, ini lagu yang mana ada ni, saya akan tunaikan ujung nantilah. Pasal mereka hantar dekat bilik hijau kan dengan ucapan. Cerita yang saya suka tu. Okey, Pak Man kata lagu Raihan Demi Masa. Boleh, insyaAllah kita akan keudarakan. Jom kita layan lagu ni. Lagu Opi Bunga Teratai dan juga Indigo bersama Juliana Badus. Sehidup Semati menghiburkan anda.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita dah sampai ke penghujung. InsyaAllah, mana yang dah sempat, saya akan kudarakan sehingga pukul 1 tengah hari. Mana yang tak ada, sampai pukul 2 lah insyaAllah dalam santai Negeri FM. Baik, untuk pengantar muslimin dan juga musliman, waktu azan zuhur bagi Negeri 9, terutama di kawasan daerah Seremban dan juga Port Lisan pada pukul 1.11 minit tengah hari ini. Dan juga kepada saudara mara kita, keluarga kita yang ketika ini berada di Tanah Suci, semoga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dan kita doakan mereka dalam keadaan yang baik. Dan setakat ini penerbangan KT101 merupakan penerbangan terakhir membawa jemaah haji ke Tanah Suci bagi musim haji pada tahun ini. Semoga dipermudahkan segala urusan ibadat semua jemaah haji kita seramai 31,600 jemaah yang ketika ini berada di sana. Jadi kepada ada keluarga-keluarga kita, anda boleh ikuti juga dalam Salam Baitullah yang disiarkan di RTM. Perkembangan jemaah-jemaah haji yang ketika ini berada di Tanah Suci Mekah. Jom kita dengarkan lagu ini, Mia Emilia, Di Balik Cintaku. Dan juga kita ada School Band, Alamak Jumpa Lagi, serta lagu Tan Sri P. Ramli, Dena Perantau menghiburkan anda. Layan.

Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.

0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
1: Yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
2: Untuk jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang kemana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah dengan menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Maknanya akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di Tanah Suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya.

0: Puteri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Amanna billahi wal yawmil akhir.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: FM, anda boleh stream di aplikasi RTM Play.
1: Baik, terima kasih kepada anda seluruh setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan telah pun masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari tadi. Dan kepada anda juga, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Madani Mega at PTKM Palong, yang mana bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan juga tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo Madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan juga makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan horticulture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan melalui Farma. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: biasa.
1: Dan 6, catat tarikh anda sekarang 22 hingga 24 Mei 2026 Jualan Agro Meradi Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan melalui Farma. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila menerusi santai at Negeri FM ini, saya nak bagitahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Madani Mega.
0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila menerusi santai at Negeri FM ini, saya nak bagitahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Madani Mega. Bila-bila menerusi santai at Negeri FM ini, saya nak bagitahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Madani Mega. Bila-bila menerusi santai at Negeri FM ini, saya nak bagitahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Madani Mega. 4 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Madani Mega.

0: Jam Tokyo FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia Usop, sayangi dia, baru saja menghiburkan anda dalam Moncak Potang. Ha, jadi Fad dengan Pana dekat sini teman anda untuk 4 jam Pana eh.
1: Ya, betul.
0: Ha, hari ini dalam Moncak Potang, kita baru je berada di jam yang pertama ni, 2.33 minit petang. Jadi kita nak ucapkan selamat petang dulu.
1: Ha, betul,
0: untuk
1: selamat
0: semua pendengar
1: petang.
0: Kita. Ha, sihat ke semuanya?
1: Sihat ke? Okey ke? Ha. Dah makan belum?
0: Alhamdulillah, saya nak makan.
1: Oh, saya belum lah. Ha, saya je lah yang belum ni.
0: Lah, kenapa tak makan?
1: Ha, kan? Kita terkejar-kejar. Okey, Fad. Ha. Hari ni, kita nak kongsi apa dengan kita punya pendengar?
0: Alright. Kita nak kongsikan ini untuk ibu dan ayah yang ada anak-anak yang boleh menyanyi. Ha, jadi ini untuk anda sebab tak lama lagi
1: okay,
0: kita akan adakan uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026.
1: Okeylah, saya boleh masuklah kalau macam tu.
0: Apa nama apa dah?
1: Boleh 5 tahun.
0: 5 tahun tak boleh.
1: Oh, tak boleh pula.
0: Tak boleh, terlalu muda.
1: Alah,
0: kalau
1: baru
0: boleh,
1: nak cuba.
0: Bawah 13 ya, tak silap saya. Kalau untuk
1: 7
0: kanak-kanak
1: tahun.
0: Bermula 7 hingga 12 tahun. Kalau tadi 5 tahun tu memang tak lepas
1: lah. Tak lepas lah.
0: Belum okay lagi lah. Mungkin ada 2 tahun lagi untuk training.
1: Okay. Jadi untuk pendengar-pendengar semua, yeah, ibu bapa di luar sana, ada yang anak suka nyanyi, minat nyanyi, asyik menyanyi je kan. Saya ada lah seorang tapi tak lepas pula kan.
0: Kerja nak menyanyi je.
1: Menyanyi je kerja dia. Bolehlah sertai pencarian uji bakat. Okey, ya, bintang betul kecil kita ni.
0: Kita akan adakan pada 4 dan 5 Jun nanti, iaitu hari Khamis dan Jumaat. Yang ini pun kena alert juga sebab bila kita buat hari biasa, Khamis dengan Jumaat, adik-adik kita kebanyakannya akan ada yang bersekolah.
1: Betul.
0: Kan, jadi kena ambil tahu tarikhnya kan, untuk anda datang dan boleh merancang lah macam mana, pukul berapa nak datang. Betul. Kan, dan apa yang perlu dibawa pun kena ingat lah. Kan tak boleh datang kosong aja, tak bawa apa-apa, tak prepare pun tak boleh juga.
1: Tak boleh juga.
0: Macam mana ni menyanyi kan? Tapi yang paling penting sekali, anda kena datang di Kompleks Penjaran Tuanku Muhammad. Dekat sini lah, kat konti kita ni.
1: Okay.
0: Cumanya bukan dalam konti lah.
1: Bukan
0: kita
1: dalam
0: buat
1: konti lah.
0: Uji bakat tu dekat lobby tu. Nanti datang, kita buka dalam 8 pagi hingga 4 petang. Masa yang sangat panjang untuk adik-adik kita selahkan bakat menyanyi masing-masing. Tapi ada syarat-syaratnya juga yang perlu diikut, Pana.
1: Okey, syarat-syaratnya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun.
0: Okey, Pana tak lepas. Tadi 5 tahun.
1: Tak lepas eh.
0: 2 tahun lagi eh.
1: Tak apalah.
0: Okey. Bawa juga satu salinan asal sijil kelahiran ataupun my kit anak-anak, berserta sekeping gambar berukuran pasport.
1: Bawa juga minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pendrive. Okey, peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi minus one.
0: Ini lah minus one yang bawa sendiri tu. Dia ada dua lagu. Kalau boleh, lagu komersial ada satu, lagu irama Malaysia pun ada satu, lagu logat negeri sembilan pun boleh juga. Ini faham, antara kriteria-kriteria yang dicarilah untuk adik-adik kita
1: sertai
0: untuk uji bakat bintang kecil. Bukan lagu biasa aja. Mana lagu-lagu komersial ni ada banyak.
1: Betul.
0: Macam-macam, mungkin itulah pilihan adik-adik kita.
1: Betul.
0: Tapi jangan dilupakan
1: lagu logat negeri sembilan penting,
0: betul.
1: Lagu irama Malaysia pun penting.
0: Itulah kita punya roots kan. Dan untuk adik-adik kita yang pernah menjadi Johan bintang kecil kebangsaan, ataupun yang pernah buat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, contoh macam adik Tantari tu, penyanyi kan, kecil-kecil dah menyanyi, dia dah ada syarikat rakaman sendiri, bukanlah syarikat rakaman sendiri, dia dah jadi penyanyi
1: pada
0: syarikat rakaman tersebut. Yang itu tak layak lah untuk sertai bintang kecil. Maknanya adik tu dah kira memang penyanyi,
1: profesional. Kita ni nak mencari yang

0: baru.
1: Betul, yang fresh.
0: Yang fresh. Okey, peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak.
1: Lepas tu datang ke sini. Yang itu tak boleh lah.
0: Betul. Jadi ibu bapa di luar sana, kalau confused ataupun masih tak clear dengan apa Fad dan juga Painan sampaikan, boleh juga terus ke laman sosial Facebook ataupun Instagram at Negeri FM Official. Kita dah post dekat situ, jadi boleh tengok. Boleh tengok dan teliti betul-betul.
1: Ya, betul. Ada posternya dekat sini. Ada juga informasi-informasi yang mungkin penting untuk anda ambil tahu sebelum anda membuat perancangan untuk hantar anak-anak anda untuk join pencarian bakat Bintang Kecil 2026. Alright. Harapnya ada meriah.
0: Meriah. Tak sabar nak dengar. Ya, tak sabar nak tengok, nak tinjau.
1: Macam mana adik-adik comel kita sebab sebelum-sebelum ini ada Aaron Jezel yang join Bintang Kecil Negeri FM. Sekarang dah ada single dah. Single lagi ke tak, saya tak tahu. Lagu dia dah ada. Untuk Aaron CTJ pun sebelum ini salah seorang peserta Bintang Kecil kita. Sekarang dah jadi penyanyi, dah jadi pelakon. Dah ada ramai lagi sebenarnya. Dan mungkin sekarang ni masa anda pula.
0: Betul. Selahkan bakat anak-anak anda yang betul-betul berbakat, yang orang kata menyanyi je kerja tu kan. Bawa bawa datang dan hadir. Okay, pada pukul 8 hingga 4 petang 4 dan 5 Jun 2026.
1: So kita bagi contoh sikit lagu komersial macam mana. Terus dengarkan Muacat Potang Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna. Jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.

0: frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
1: anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.
0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: FM dek pendong ya mari sokong
1: melalui Farma.
0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: FM dek pendong ya mari sokong
1: melalui Farma.
0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: FM dek pendong ya mari sokong.

mampir ke program Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian. Ke program Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian.

5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Anjuran Kementerian Pertanian.

melang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya walaupun dia... melang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya walaupun dia melang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya walaupun dia

0: Sekeping gambar ukuran pasport.
1: Okey, bawa minus one. Jangan lupa bentuk CD boleh, pen drive pun boleh. Paling senang sekarang ni pen drive lah.
0: Pen drive, betul. Peserta hendaklah menyampaikan lagu penuh irama Malaysia,
1: okay.
0: Lagu komersial,
1: okay.
0: Dan juga lagu Lorek Negeri Sembilan. Diiringi dengan minus one.
1: Baik, minus one sendiri yang bawa tu. Lagu-lagu ni kena ada macam yang Kak Ju tanya tadi kan. Lagu Lorek Negeri Sembilan kena juga. Kena,
0: kena.
1: Memang itulah.
0: Itu syarat dia. Dah ada dekat dalam syarat, betul, dah Kak Ju.
1: Itulah kata tadi, kalau betul-betul tak boleh pun sekurang-kurangnya cubalah.
0: Kan,
1: bagi anak kita dengar, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana sendiri yang bawa tu. Lagu-lagu ni kena ada macam yang Kak Ju tanya tadi kan. Lagu Lorek Negeri Sembilan kena juga. Kena,
0: kena.
1: Memang itulah.
0: Itu syarat dia. Dah ada dekat dalam syarat, betul, dah Kak Ju.
1: Itulah kata tadi, kalau betul-betul tak boleh pun sekurang-kurangnya cubalah.
0: Kan,
1: bagi anak kita dengar, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana, betul, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana,
2: betul,
1: sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana,
2: betul,
1: sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana,
2: betul,
1: dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana,
2: betul.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila Moncak Potang masih lagi bertemankan Fat
1: dan Pana.
0: Ya, tadi Diandra Arjunaidi dengan Angkasa baru je hiburkan anda.
1: Ya, di petang-petang hari ni kan.
0: Yelah, sambil-sambil memandu tu layan lagu-lagu terbaik macam ni. Barulah boleh enjoy je perjalanan tu kan.
1: Betul, sambil layan lagu raya kan. Vibe-vibe dah tu orang betul. Kata kalau saya kat dalam kereta pun dah vibe-vibe dah macam tu.
0: Dah rasa nak raya,
1: dah besok nak raya.
0: Dah rasa tak sabar
1: Betul.
0: Okay, betul lah tu. Sebab kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha di Malaysia. Diandra Arjunaidi dengan Angkasa baru je hiburkan anda.
1: Ya, di petang-petang hari ni kan.
0: Yelah, sambil-sambil memandu tu layan lagu-lagu terbaik macam ni. Barulah boleh enjoy je perjalanan tu kan.
1: Betul, sambil layan lagu raya kan. Vibe-vibe dah tu orang betul. Kata kalau saya kat dalam kereta pun dah vibe-vibe dah macam tu.
0: Dah rasa nak raya,
1: dah besok nak raya.
0: Dah rasa tak sabar
1: Betul.
0: Okay, betul lah tu. Sebab kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha di Malaysia. Nak balik ke Pantai Timur kan. Maklumlah kalau orang Pantai Timur ni sambut Raya Haji meriah lah macam sikit.
1: Meriah dia macam kita punya raya
0: Aidilfitri
1: di sini.
0: Lebih meriah daripada kita lah kalau dekat Negeri Sembilan ni. Tapi tak kurang meriahnya dekat Negeri Sembilan ni kan.
1: Betul.
0: Dengan aktiviti korban. Kita
1: dah vibe-vibe dah macam tu.
0: Dah rasa nak raya.
1: Dah besok nak raya.
0: Dah rasa tak sabar
1: Betul.
0: Okay, betul lah tu. Sebab kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha di Malaysia. Nak balik ke Pantai Timur kan. Maklumlah kalau orang Pantai Timur ni sambut Raya Haji meriah lain macam sikit.
1: Meriah dia macam kita punya raya
0: Aidilfitri
1: di sini.
0: Lebih meriah daripada kita lah kalau dekat Negeri Sembilan ni. Tapi tak kurang meriahnya dekat Negeri Sembilan ni kan.
1: Betul.
0: Dengan aktiviti korban. Kita apa?
1: Seperti biasalah, berhati-hati betul memandu tu.
0: Periksa
1: kalau
0: kesejaan.
1: Rasa macam mengantuk sangat, letih sangat kan, rehat dulu.
0: Periksa kenderaan dulu. Sebab bila jalan jauh ni kan, takut juga tengok keadaan kenderaan kita okey ke tak okey. Periksa dulu apa yang penting kan. Lepas tu insyaAllah lah selamatlah sampai ke destinasi anda. Okey? Sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak kongsikan. Terutamanya ialah bila kita dah dekat dengan Hari Raya ni. Lagu raya pun banyak juga panah. Kita apa?
1: Seperti biasalah, berhati-hati memandu tu.
0: Periksa
1: kalau
0: kenderaan.
1: Rasa macam mengantuk sangat, letih sangat kan, rehat dulu.
0: Periksa kenderaan dulu. Sebab bila jalan jauh ni kan, takut juga tengok keadaan kenderaan kita okey ke tak okey. Periksa dulu apa yang penting kan. Lepas tu insyaAllah lah selamatlah sampai ke destinasi anda. Okey?
1: Betul.
0: Sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak kongsikan. Terutamanya ialah bila kita dah dekat dengan Hari Raya ni. Lagu raya pun banyak juga. Panah.

0: ada ada juga kakak-kakak rider ya.
1: Ya, betul. Ha. Alright, jadi sebelum itu kita tengah menantikan lagu permintaan daripada mereka yang bekerja dekat atas jalan raya ni, abang-abang atau kakak-kakak. Sekarang ni kita berhibur dulu dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan anak buahnya, Umairah. Kaca dan Permata.
0: Kaca dan Permata.
1: Dengarkan dalam Moncak Potang.
0: Oh, sah Moncak eh.

0: Yep, The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu baru dari Aisyah Redno. Ha, tajuk dia Lengkapilah Kita. Ha, macam itulah, lengkap melengkapi barulah hidup kita lebih bahagia.
1: Yeah, kan Manan? Betul. Macam kita sekarang berkongsi, lengkap melengkapi.
0: Satu sama lain lah.
1: Satu sama lain
0: untuk
1: lah.
0: Untuk kita hibur kan. Pendengar-pendengar kita sambil teman tu, diorang pun teman kita juga.
1: Betul.
0: Tapi kan Pana, kita ada permintaan lagu sebenarnya daripada Kak Zainon kita. Kak Zainon Palong 4 boleh. Okey, Kak Zainon kata nak dengar lagu Kuala Lumpur daripada Eliket katanya, untuk anak-anak semua jauh di mata dekat di hati katanya. Mungkin anak-anaknya di Kuala Lumpur lah.
1: Mungkin.
0: Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang Abena. Untuk kita hiburkan pendengar-pendengar kita sambil teman tu, diorang pun teman kita juga.
1: Betul.
0: Tapi kan Pana, kita ada permintaan lagu sebenarnya daripada Kak Zainon kita. Kak Zainon Palong 4 boleh. Okey, Kak Zainon kata nak dengar lagu Kuala Lumpur daripada Eliket katanya, untuk anak-anak semua jauh di mata dekat di hati katanya. Mungkin anak-anaknya di Kuala Lumpur lah kot.
1: Mungkin.
0: Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang Fardu Asar di Seremban. Dan untuk hari ini waktu asar akan masuk pada pukul
1: 4.33 minit petang.
0: Baik, dan pastinya kami berdua dan juga Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Semoga dimudahkan urusan juga untuk kita, insyaAllah. Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang fardu asar di Seremban. Dan untuk hari ini waktu asar akan masuk pada pukul

0: 33 minit petang.
1: Baik, dan pastinya kami berdua dan juga Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Semoga dimudahkan urusan juga untuk kita, insya-Allah.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Fasubahana man la iminu malikun ala arshis samaa.

0: لعزته.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
0: Malikun ala arshis samai muhaiminu li'izzatihi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
0: Allahu akbar. Ashhadu

واصرف عنا هذا البلاء والوصرف عنا هذا البلاء والوصرف عنا هذا البلاء والوصرف عنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

kuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: melalui kegiatan Asia, melalui kegiatan Asia. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Subhanallah.

0: melalui kegiatan Asia Kubur Rahmatullahi Wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Subhanallah.

0: Yap, The Graphic ingat sampai bila-bila. Itu dah Ungu dengan Puji Syukur baru saja menghiburkan anda. Fad dengan Pana masih lagi kat sini.
1: Iya, masih lagi bersama.
0: Untuk moncak potang, tadi Pana dah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban. Pukul 4.33 minit petang tadi kan. Jadi kita berdua dan tim moncak potang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Baik, petang-petang macam ni Pana, mesti ramai yang dekat atas jalan raya. Kejap lagi dah nak balik.
1: Betul, waktu, ada yang bekerja waktu, nak balik kerja dah kan?
0: Waktu-waktu puncak lah. Kan, yang balik kerja pukul 5 ke, pukul 4.30 ke, pukul 6 ke. Petang-petang macam ni. Betul. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan Moncak Potang. Macam biasalah, dengar dekat radio kita, frekuensinya
1: 92.6 95.7 107.7. Barulah itu. Serasi bersama.
0: Betul. Boleh juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Stream boleh, dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan masing-masing, kuncinya
1: 92.6 95.7 107.7. Barulah itu. Serasi bersama.
0: Betul. Boleh juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Stream boleh, dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan masing-masing, boleh dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan

0: Dengar pun sama terhibur.
1: Jam.
0: Betul. Kita baru je tadi kan kita bincangkan, kita cakap tentang sesak di jalan raya ni dan kena rancang perjalanan untuk balik kampung ni kan. Tahu-tahu kita dapat dah baca sedikit info.
1: Ya, betul.
0: Yang kita boleh kongsikan Fahd bersama dengan pendengar kita.
1: Di mana Plus Malaysia menjangkakan aliran trafik di seluruh rangkaian lebuh raya.
0: Dengar pun sama terhibur.
1: Jam.
0: Betul. Kita baru je tadi kan kita bincangkan, kita cakap tentang sesak di jalan raya ni dan kena rancang perjalanan untuk balik kampung ni kan. Tahu-tahu kita dapat dah baca sedikit info.
1: Ya, betul.
0: Yang kita boleh kongsikan Fahd bersama dengan pendengar kita.
1: Di mana Plus Malaysia menjangkakan aliran trafik di seluruh rangkaian lebuh raya Malaysia.
0: Aidiladha, Waisak dan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam tempoh yang sama.
1: Jadi ada macam-macam berlaku sepanjang minggu itu kan. Jadi aliran trafik keluar dari Lembah Kelang dijangka akan memuncak pada 22, 23, 26.
0: Baca sedikit info yang kita boleh kongsikan Fahd bersama dengan pendengar kita.
1: Di mana Plus Malaysia menjangkakan aliran trafik di seluruh rangkaian lebuh raya Malaysia.
0: Aidiladha, Waisak dan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam tempoh yang sama.
1: Jadi ada macam-macam berlaku sepanjang minggu itu kan. Jadi aliran trafik keluar dari Lembah Kelang dijangka akan memuncak pada 22, 23, 26 Pantai Timur. Macam tu kan. Terutamanya untuk yang bekerjanya di sini, di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, kan, di negeri-negeri
0: Aidiladha, Waisak dan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam tempoh yang sama.
1: Jadi ada macam-macam berlaku sepanjang minggu itu kan. Jadi aliran trafik keluar dari Lembah Kelang dijangka akan memuncak pada 22, 23, 26 Pantai Timur. Macam tu kan. Terutamanya untuk yang bekerjanya di sini, di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, kan, di negeri-negeri. Jom terus dengarkan lagu daripada Mas Do featuring Aisyah Aziz. Ini untuk anda, Pujaanku, The Grand FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: yang bekerjanya di sini, di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, kan, di negeri-negeri. Jom terus dengarkan lagu daripada Masdo featuring Aisyah Aziz. Ini untuk anda, Pujaanku, The Grand FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang.

Kulai FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, sebentar tadi rakan penyampai saya DJ Afad dan juga DJ Fana baru saja melabuhkan tugasannya menerusi Moncak Potang dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Edisi hari ini saudara, Khamis 21 Mei 2026 bersama 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bersua kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Okey, apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM semua, tak kira di mana juga anda berada. Kami sentiasa mendoakan, mengharapkan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa sihat walafiat, sentiasa sejahtera, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin.

InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan beberapa info trafik buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan dan juga berkenaan info cuaca. Kalau kita tengok di sekitar Seremban pada hari ini, cuacanya cerah, alhamdulillah. Okey, petang-petang macam ni semestinya masyarakat kita akan mengambil peluang untuk lakukan aktiviti fizikal, kan, bawa anak-anak ke, pergi kat taman permainan. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta, kan, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Jadi apapun, kena sentiasa berhati-hati juga kalau bawa anak-anak main kat taman permainan tu, kan, ibu dan ayah dan juga penjaga. Ini cuacanya cerah, alhamdulillah. Okey, petang-petang macam ni semestinya masyarakat kita akan mengambil peluang untuk lakukan aktiviti fizikal, kan, bawa anak-anak ke, pergi kat taman permainan. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta, kan, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Jadi apapun, kena sentiasa berhati-hati juga kalau bawa anak-anak main kat taman permainan tu, kan, ibu dan ayah dan juga penjaga. Kumpulan masa tu, ratu hati.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi...
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
4: 1, 2, 3, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
6: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol.

0: bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi ketinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak. Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi ketinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidakkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi ketinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak.
2: Hai Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
1: Simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi ketinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak.
2: Hai Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
3: Aku dan terpesona dengan senyuman dan lirikanmu.
1: Talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak.
2: Hai Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
1: Semudah AB
0: 5.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

6.38 minit petang. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial Negeri FM Official. Anda type soalan berkenaan program-program yang kita akan laksanakan. Kita nak terus berada hiburan kita dengan lagu persembahan daripada kumpulan Estrange. Itu Kamu. minit petang. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial Negeri FM Official. Anda type soalan berkenaan program-program yang kita akan laksanakan. Kita nak terus berada hiburan kita dengan lagu persembahan daripada kumpulan Estrange. Itu Kamu. Negeri FM Official. Anda type soalan berkenaan program-program yang kita akan laksanakan. Kita nak terus berada hiburan kita dengan lagu persembahan daripada kumpulan Estrange. Itu Kamu. Kita nak terus berada hiburan kita dengan lagu persembahan daripada kumpulan Estrange. Itu Kamu.

0: maklumat pokok yang telah diindah.
1: Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha
2: bila-bila.
0: Masukkan maklumat pokok yang telah diindah.
1: Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 92.6.
1: Berpelanja, usaha kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 92.6.

perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah.

Bus menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan tiga penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan

0: sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoh.
1: Kepada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair, ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar.
2: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah kan, perjalanan itu lancar.
0: Kami sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoh. Kami sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoh.

dan saya berharap sangat anda terhiburlah kan dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan. Kerja mencari uang untuk keluarga, untuk anak-anak, alhamdulillah kan, santai-santai sampai lain di Great FM. Dan saya berharap sangat anda terhiburlah kan dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan. Dan kita insyaAllah kita akan juga kongsikan berkenaan informasi untuk anda. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Kita ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King, keluarga untuk anak-anak, alhamdulillah kan, santai-santai sampai lain di Great FM. Dan saya berharap sangat anda terhiburlah kan dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan. Dan kita insyaAllah kita akan juga kongsikan berkenaan informasi untuk anda. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Kita ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King. Kita ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King.

Negeri FM hingga sampai bila biar Rehana Unfaithful membawa kita ke pukul 9.42 malam melalui ekspresi Negeri FM.

Negeri FM hingga sampai bila biar Rehana Unfaithful membawa kita ke pukul 9.42 malam melalui ekspresi Negeri FM.

0: penyiaran Tuanku Muhammad terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Hormat terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang terkini. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang termurung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersebut
2: akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersebut
2: akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Semua akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: 92.6, 95.7 dan 92.6, 95.7 dan...
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan. Tak baik tau.

untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan untuk emosi mendominasikan diri untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan terima.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik?
1: Ish, belum. Minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun.

dan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai

7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu.

0: Anda, jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Anda, jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?
1: Orang yang ingin nak berjaya, dia masih harapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun harapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain, seorang ayah.
0: Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?
1: Orang yang ingin nak berjaya, dia masih harapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun harapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ada warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang
1: kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun harapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ada warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pagi dan selepas pukul 12.30 malam nanti seperti biasa Nasional FM akan menemani anda. Tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih ya. Assalamualaikum.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dia kat... Dahsyat betul lah. Merecik.

dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang.

lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Kita nak tanya kabar dahululah. Kabar anda semua ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni?
0: Pusing aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Oh, tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni?
0: Pusing aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.

Saban kembali Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tak tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat, ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan, tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku eh, terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Jadi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Kelan air itu mencukupi, mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu, laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana, di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah.

selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio macam mana rupa National FM juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar National FM, jutaan pendengar National FM di seluruh negara di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio macam mana rupa Afif Nur Shazaf. Kita ada Princess Su Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Bondo, apartmen Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana. Ramai saudara mara juga dekat Seri Bunian. Saya silap saudara Nurzila ni saudara saya. Mana tahu kan. ZBD Ahmad Trono, Hamdan Arifin, Nur Diana Dodin ataupun Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Dad Reid, Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi? Syaputra, Mesin Johor, Hajah Halijah Hamzah Muhammad, Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Itar Rozaya, Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda, Intan Hamid, Tantari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk katil. Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman berdua diri Syazwan Arif Lin, Roslinda, Intan Hamid, dan dari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk katil. Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia.

Kapten Lisan Dio. Adik dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman bertemu.

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul. Cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia bila-bila masa saja antarabangsa sebenarnya?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja antarabangsa sebenarnya, bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja antarabangsa sebenarnya.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1950.

dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia. Nurizan Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi Azizah Bahar, Aida Abdul Jamil, Abi Jafizah, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding Hati 80, Umi Kola. Mudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia. Nurizan Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi Azizah Bahar, Aida Abdul Jamil, Abi Jafizah, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding Hati 80, Umi Kola. Amir dari Jempol, boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding Hati 80, Umi Kola. Amir dari Jempol, boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar Hati 80, Umi Kola. Ambil dari Jempol, boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar, walaupun anak apa, walaupun ambil dari Jempol, boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar, walaupun anak apa, walaupun sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet kan tu, anda dengar, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet kan tu, anda dengar, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah,

mengejutkan tu. Anda ada, ya, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah.

Tunang yang berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Tunang yang berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan. Dan Tunagi yang berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan dan aku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata. Kejayaan dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa.

0: Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang, serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang, serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan. Yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang, serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan. Sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk, ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu je, mencari demi sesuap nasi. Jangan kan. Sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk, ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan. Rinova, kita ada pisang goreng, Kaksa, Ati Azuriati, ada Dek Tan, Zidin, pilot darat melaporkan diri, Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Suna, Kasut Buru, Aizan Zek, Nasmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, lain ranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan. Rinova, kita ada pisang goreng, Kaksa, Ati Azuriati, ada Dek Tan, Zidin, pilot darat melaporkan diri, Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Suna, Kasut Buru, Aizan Zek, Nasmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lainat, ada Su 91. Okay, Air Shadow katanya masih lagi layan. Mantap, mantap terus. KPTP Lightnya pun kena kasih mantap, ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet. JJX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lainat, ada Su 91. Okay, Air Shadow katanya masih lagi layan. Mantap, mantap terus. KPTP Lightnya pun kena kasih mantap, ya. Tiger Aini, GBH luncur terus.
1: teringat kan zaman cinta monyet. Ya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas teringat kan zaman cinta monyet. Ya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

Fran, nak bagi wangi letak bedak. Jadi mengeluar kertas pada waktu itu, mengeluarkan kertas sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hartul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng berdua kan. Penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hartul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng berdua kan. Ina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng berdua kan.

ramai yang, kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolah akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga ya. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolah akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga ya. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda di Sabah dan Sarawak juga ya. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Ina, Sam, DZ hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda.

hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda.

0: Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
0: Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
2: Sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional X. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
2: Sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah.

0: Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha ni Liza, sebab itulah kita ni kena waspada sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Mat.

0: kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah.

Yuni Kiwani, ejen Y, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim, asalnya Al-Jawahir, tapi Yuni Kiwani, ejen Y, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim, asalnya Al-Jawahir, tapi asalnya Al-Jawahir, tapi asalnya Al-Jawahir, tapi asalnya Al-Jawahir, tapi

untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai baik itu pun orang mengata kita kan kita. Untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai baik itu pun orang mengata kita kan kita. Untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai baik itu pun orang mengata kita kan kita.

orang tuanya. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Dia duduk dengan Arab dia. Dia cakap, alu, alu. Kita buka alu lah. Hello. Dia memanglah dia Arab. Alu. Ada. Ufin. Walatakullahuma ufin walatadharhuma. Jangan hedik dia. Walaupun adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pancik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan bistik. Ufin wala tadharhuma. Jangan hedik dia. Walaupun adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pancik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan bistik. Janji, inna atayna kal kausar. Nak bagi kausar. Nak bagi nikmat sedap. Nak bagi minum di telaga kausar. Nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan. Maknanya jangan. Kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak. Ada cari-cari. Kok mana-mana. Tak buat contoh. Tayar tuan-tuan pecah. Pancik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan bistik. Janji. Inna atayna kal kausar. Nak bagi kausar. Nak bagi nikmat sedap. Nak bagi minum di telaga kausar. Nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan. Maknanya jangan. Kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak. Ada cari-cari. Kok mana-mana. Sebagai sampingan. Sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ya. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Ada cari-cari kok mana-mana. Sebagai sampingan sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ya. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Batu dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Batu dia bila diingatkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Batu dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Batu dia bila diikan sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada bantuan Allah tu sangat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan. Dia bila diikuti sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada bantuan Allah tu sangat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan. Walaupun ayah kita tak ada lah nak sembelih kita dah. Tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi. Sebab tu saya sembelih anak saya. Sebab saya.

tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi yang di berbagi. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi yang di berbagi yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi yang di berbagi yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Itu yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Percaya diri penting, sabar diri tu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Percaya diri penting, sabar diri tu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Yang berkata jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Percaya diri penting, sabar diri tu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Yang berkata jaga adikmu. Orang lain mungkin salah.

0: 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sentiasa di hati. 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

أصبحنا وأصبح الملك لله adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain dia. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain dia. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain dia. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk Negeri FM, Radar Pagi buka siaran edisi Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk Negeri FM, Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan 2 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan

0: selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi.
0: Selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi.
2: Jangan lupa apa yang
0: buat ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi.

0: saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kan pagi-pagi ni belum sarapan lagi, kalau tengok gambar sarapan anda apa menunya, itu pun kadang dah boleh buat kenyang Aceh.
1: Selamat pagi dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kan pagi-pagi ni belum sarapan lagi, kalau tengok gambar sarapan anda apa menunya, itu pun kadang dah boleh buat kenyang Aceh. Okay. Beri kesembuhan dan juga yang baik-baik aja untuk kita semua ya, yang mana tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit tu. Semoga anda semua sentiasa kuat dan juga orang kata jangan putus asa ya. Pastikan kita juga kalau adalah ahli keluarga kita yang mungkin sekarang ini sedang berjuang kan, pastikan kita sentiasa beri dorongan buat mereka. Okey, baik untuk sekarang ini kan, kalau kita tu pun kadang dah boleh buat kenyang Aceh. Okey, beri kesembuhan dan juga yang baik-baik aja untuk kita semua ya, yang mana tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit tu. Semoga anda semua sentiasa kuat dan juga orang kata jangan putus asa ya. Pastikan kita juga kalau adalah ahli keluarga kita yang mungkin sekarang ini sedang berjuang kan, pastikan kita sentiasa beri dorongan buat mereka. Okey, baik untuk sekarang ini kan, kalau kita tengok kalau ada berkenaan amaran ribut petir ke, hujan lebat ke dekat Instagram map dengan putus asa ya. Pastikan kita juga kalau adalah ahli keluarga kita yang mungkin sekarang ini sedang berjuang kan, pastikan kita sentiasa beri dorongan buat mereka. Okey, baik untuk sekarang ini kan, kalau kita tengok kalau ada berkenaan amaran ribut petir ke, hujan lebat ke dekat Instagram map semua di 0126030603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

awal terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa Minus One sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2 awal terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa Minus One sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

kongsikan juga ya. Kalau kita tengok ya, pagi ni kita dah ada pesanan dari beberapa orang pendengar setia antaranya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zainun. Selamat menjamu selera. Selamat pagi juga diucapkan buat Kak Norazila dan juga Zulkarnain Wafa yang setia hantarkan doa yang baik-baik untuk kami warga kerja Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pagi pergi rumah Mahat, ambil sedikit buah kelapa. Jangan lupa solat Jumaat. Takut pula orang pendengar setia antaranya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zainun. Selamat menjamu selera. Selamat pagi juga diucapkan buat Kak Norazila dan juga Zulkarnain Wafa yang setia hantarkan doa yang baik-baik untuk kami warga kerja Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pagi pergi rumah Mahat, ambil sedikit buah kelapa. Jangan lupa solat Jumaat. Takut pula Hari Raya Aidiladha. Bila dah cerita mengenai Hari Raya Aidiladha ni, kami Negeri FM mestilah ada drama. Takkan tak ada kan? Nantikan siarannya pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah nanti. Okey? Drama berkenaan apa? Nantilah kita kongsikan. Kita layan dulu lagu raya pagi ni. Semoga yang tengah memandu tu Pagi pergi rumah Mahat, ambil sedikit buah kelapa. Jangan lupa solat Jumaat. Takut pula Hari Raya Aidiladha. Bila dah cerita mengenai Hari Raya Aidiladha ni, kami Negeri FM mestilah ada drama. Takkan tak ada kan? Nantikan siarannya pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah nanti. Okey? Drama berkenaan apa? Nantilah kita kongsikan. Kita layan dulu lagu raya pagi ni. Semoga yang tengah memandu tu terhibur.

patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Kalau kita tengok cuaca dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad pun cantik aja pagi ni. Harapnya begitu juga di kawasan ini, dah membuka mata seluruh dunia. Jadi teruskan solidariti kita, sebarkan apa yang patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Kalau kita tengok cuaca dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad pun cantik aja pagi ni. Harapnya begitu juga di kawasan nyanyi ni. Kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita layan dulu persembahan Aizat, Kau Aku. Semuanya dah sebarkan apa yang patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Kalau kita tengok cuaca dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad pun cantik aja pagi ni. Harapnya begitu juga di kawasan nyanyi ni. Kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita layan dulu persembahan Aizat, Kau Aku. Semuanya dah.

Adik-adik ada bakat menyanyi? Johor hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Yes. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Johor hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Yes, apat sertai. Kita Negeri FM ni sekarang sedang mencari bakat cilik yang pandai menyanyi untuk Bintang Kecil Negeri FM 2026. Okey, tadi tu dah ada dah dalam promo tu sikit-sikit syarat penyertaannya kan? Tak apa, ini Zoo dekat konti ni. Kita kongsikan sekali lagi. Yang mana anak-anak yang berbakat dalam nyanyian Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Yes, apat sertai. Kita Negeri FM ni sekarang sedang mencari bakat cilik yang pandai menyanyi untuk Bintang Kecil Negeri FM 2026. Okey, tadi tu dah ada dah dalam promo tu sikit-sikit syarat penyertaannya kan? Tak apa, ini Zoo dekat konti ni. Kita kongsikan sekali lagi. Yang mana anak-anak yang berbakat dalam nyanyian seterusnya bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport. Jangan lupa ni, bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi yang mana anak-anak yang berbakat dalam nyanyian seterusnya bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport. Jangan lupa ni, bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi menyertai Bintang Kecil ini. Jadi dia, itulah dia antara syarat penyertaan untuk penyertaan sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi menyertai Bintang Kecil ini. Jadi dia, itulah dia antara syarat penyertaan untuk bakat adik-adik ni untuk sama-sama hadir ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Okey, yang mana nak tahu lagu-lagu Nogori tu macam manalah lagu-lagunya tu? Ini antaranya yang adik boleh nyanyi, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi menyertai Bintang Kecil ini. Jadi dia, itulah dia antara syarat penyertaan untuk bakat adik-adik ni untuk sama-sama hadir ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Okey, yang mana nak tahu lagu-lagu Nogori tu macam manalah lagu-lagunya tu? Ini antaranya yang adik boleh nyanyi.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.3.

ke tak tu? Pagi ni dah sarapan ke belum? Kan? Ke ada yang berpuasa? Jika ada yang berpuasa, selamat berpuasa Zu ucapkan. Mungkin ada juga yang orang kata memanfaatkan hari Arafah kan? Sempena hari Arafah kita berpuasa. Semoga segalalah amal kebaikan yang kita lakukan ini diterima olehnya. Amin. Okey, petang ini jangan lupa ya saksikan dan juga dengarkan Ronong Usam Monong Ming Ketak tu. Pagi ni dah sarapan ke belum? Kan? Ke ada yang berpuasa? Jika ada yang berpuasa, selamat berpuasa Zu ucapkan. Mungkin ada juga yang orang kata memanfaatkan hari Arafah kan? Sempena hari Arafah kita berpuasa. Semoga segalalah amal kebaikan yang kita lakukan ini diterima olehnya. Amin. Okey, petang ini jangan lupa ya saksikan dan juga dengarkan Ronong Usam Monong Minggu Live. Dongar juga menerusi 3 frekuensi macam biasa. Dan juga boleh dengarkan di RTM Click. Pukul 3.15 minit petang. Yo. Baiklah, hari ini siapa orang-orang pilahkan yang mana nak mencari barang-barang dapur. Hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di pekarangan Petung. Okey, petang ini jangan lupa ya saksikan dan juga dengarkan Ronong Usam Monong Minggu Live. Dongar juga menerusi 3 frekuensi macam biasa. Dan juga boleh dengarkan di RTM Click. Pukul 3.15 minit petang. Yo. Baiklah, hari ini siapa orang-orang pilahkan yang mana nak mencari barang-barang dapur. Hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di pekarangan Petubuh. Persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasi. Campak Bintang, semuanya untuk anda. Negara FM ingat sampai bila. Baiklah, hari ini siapa orang-orang pilahkan yang mana nak mencari barang-barang dapur. Hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di pekarangan Petubuh. Persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasi. Campak Bintang, semuanya untuk anda. Negara FM ingat sampai bila. Dapur hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di pekarangan Petubuh. Persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasi. Campak Bintang, semuanya untuk anda. Negara FM ingat sampai bila.

Dapur hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di Pekarangan Petubuh. Persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasir. Campak bintang semuanya untuk anda. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya.
1: Ku sanggup lepaskan lidah yang pernah ku hidangkan. Jauh diri kerana cahaya atas cahaya.
0: Tapi, sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Tapi, sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya.